0: Ande cheniro.
1: Oh, panoti, panoti.
0: Yo, usiku wakudeka, tipenti vema zinichi zina na kwa mulipo imwe.
1: Oh, Edmundo Marera.
0: Wa Edmundo ubudia kumarera, tipenti vema zinichi mtunho wa mulipo ya ulititini.
1: Na, dame, masumatonoro.
0: Aitai?
1: Amene, minu wabasa.
0: Ningaka firika mkitaka haka?
1: Maringa mkita kana haka.
0: Apo tipenti ve, marera ni mkuru uyu, muli mtunhupi makamaka imwe.
1: Pa marera meyo, sir, marra sedi.
0: Pa kulipo letu?
1: Onde padrisa frango.
0: Chadi kwa tipenti vema zinji matu isirai mungwa zinu.
1: Nini ndikuda maicharamba masema ngeenyu.
0: Maicharamba?
1: Masimba ngeenyu.
0: Masimba ngeenyu apo nja maicharamba kwa tinje charamba letu hii nyimbo hii.
1: Ah, bacharamba, bacharamba, bacharamba.
0: Mazita, mchaipa.
1: Mazita mapandiri mbasa.
0: Datenda.

Wazita zvako Irmao Mbaluwa kubudira ku provincia iyo ya Zambezi. Achitsiye munguwa zikwenda ketezo zinaino apindu makumiri na manomwe ndizo kwatora chisungwe kana kuti 27 minutos. Achibve zvense zvinaitika izvi kurupado ndiye basi hapana zvaiunango ndiye ari kunyangazai uyu kureka kukhodza chako ndizvinda kuti zviitise vadikanwe pakutsvika uende keita ningana izvo izvi. Padoko na padoko ndinomereka simula ine ndi Jose na Jelito walikuya mutambwe walabatana achibvikodi imwe sizano ndizo zipi munati sekera kana kuti panangopano munapangizira kutsukwara peze penepo madi kutiseka masule mwathu zvinhu zvakunyangara dikanwe ndiyo nyimbo iri mutambwe ichibve usisiwano mbanji musandisekera peze penepo.

Ndada wanji ine wadikani kuyemba ukaita Jose na Jelitu ndanyangazai ine abvewe munandi sekera peze penepo mosala mchindilanga donzi nyawuyanu maona wadikani padi kwenda kuno uku mkuro nzera lonzera uku tenone kutata kupina mundima ya chiviri pansiku nika imusu nsiku iyo ya sondo tichiranga nsiku makumeru na zinai za mwezi iwa musoskwe mugode la 2026 ndenda kiasi muna ine ndi projeto malangizo Lungwe ili na kemerikana nera beba nyimbo ishibvi iyo Kutundo galira kupidira muna mwamoe Deka sankaze na lorka wangu wa sankaze deka wana ini Ningeta ukana chipali Apo fila zenda kia tola inesha muna mwamoe Mkabiritu Mkabiritu

Radio Musilik menikah. Radio Musilik. Radio Musilik. Radio Musilik. Menikah.

Ape kugusa iye Jesu alikanoe ine handirita ichinhu angabuda iye Jesu ine handirita ichinhu apo kudzabviwa talasu talazuku nkunga kutemba iye wadikanoe kuyemba kukaita iye kingireyo achitise mungu wazikwana kata iso sitanhatu mapindi kumi na mapfemba wadikani zvense izvi tiri pakati pakuperekezana imwe padoko na padoko tadi kwenda kiatora nyimbo iyi iri kuya mutambwe ndi nyimbo iyo yakuti idaliziwa na muyembi anabvi iye Tedias Mchapedza Matsito nyimbo iyo ichibvi unazviitira nyibari wangu iwe kwenda kiaranga donzvi nyau yako kwenda kiapukatira nyau yako ungati iwe uli kudungunya na yena masoko Filipo shukita iyo guru kutenazo Nishikile duze nyawe yako Ondi bvunzisa ndina kupanganiza Kapana kuti uende kia mwaza don't Uende kia mbulumbusa gumba Sinu shukunyangadika nwe

0: nyika yedu yakati nakiranyi ye Musambiki yakati sererenyi ye Musambiki yakati
1: madzishoferi kulipa musoho we radio difuzamu zvito zvinopangidzira kutondowedza mutemo wenyika ripai musoho we radio difuzamu uye batsirai kuti radio Musambiki iite mbuti inoziisa masoko ngekukasika yechierenganwano
2: Radio Musambik Manika
3: RM
4: Utenda wakulusa na kusolola kana kuti kolera mbutenda unatambiswana makamaka na madzi yanatikonye ferusa zvadi madzi nene sendesa septeza penu kloro kocherera utenda wakulusa na kusolola kana kuti kolera
5: Hazita zvako Lenati Jakarta na nyimbo I ikabvi iyo upenyu ndi ntoro wadikanwe upenyu ni ntoro wakuti unashupa kuti utambirwe nashupa kuti iwe utule zvense izvi nakuti kuti ndi mtoro iwe kuti uda usungirika kubudira pada barka iwepo kwenda na kwenda nao kiasikira siku inadzabvine baba imwe pano padikwana mwaona Izvi tiri pakati pakupirikizana imwe mumachibesa ntsiku yemusino padoko na padoko ndadi kuenda kiasimula ine ndi Daminoza alikuya mutambwe na nyimbo iyo tauya tauya kubuda Johnny zvense izvi kuti tikwanise kupirikizana mukati mwangu zino izi setora zvi 32 minutes yeli kusala mapindi makumeri na masere tichika paizo zisere

0: Ande, Elias, tiengete kiona Emerton, tebata te unangu uyu. Machibesa kudeka?
1: Machibesa, machibesa.
0: Ande, tipeni kulala?
1: Ande, tipeni kulala. Ande, tipeni kulala kwa maita.
0: Padoko na wadoko, ngatine chikibaba banguwa zaita nchanje isi, ndi mwane mulikupi?
1: Mugulongana seraji, donka lukuno kuposa, tigative nyampasa, barwe.
0: Ande, tipeni mazinji tipe? I am going to be able to get a little bit of a kuti tisiwenze tili pabodzi pene.
2: Na verdade kuita kutsvaka kuti unaita kutsvaka zvimbaita
0: Emerton. Machibesa kudeka.
3: Halo?
0: Tipeni kulala.
3: Kala kudeni.
0: Ande ande ndi mwana mwikupi?
3: Ini no fence riasu ndi kuna dikuno khanda gorongo.
0: Tipeni mazinji baba muchigwagwa nguva zaita chanje.
3: Kabo chamaro ndi ndonga kuti ndandombera abasa zvimbo zvati zvakomba zvinhu zvinazveka.
0: Ewo ni mazvita. Wadikani apa padikuda mbodzi basi ndiye ajale foni yathu mbodzi basi kuti akwanise kujala. Andi ukaranga titini?
2: Ndikaranga kuti kuita kutsvaka kuti maenda
0: Emerton wakupisira uyu. Machibesa kudeka.
4: Aro baratira samarash.
0: Tari ndinga zvamuri kubva zvipenimwe. Chakudeka, ndi mwana mwini kupi?
4: Pano mkulongana zinyo, sailoti, tukune kustundu, kufanduzi.
0: Ande, ngati teni chikbaba, nguwa zata nchanjezi?
4: Ande, tunatumakulukoto, ngara mbana daro, nga asasie, mbukuroni kwende na yoro. Ngara mbashidaro, wakipa nyumbo za jichirizu, ngara mbashidaro, nga za jichirizu, nga za jichirizu, mbelewe teba, nusimana ziri, akukina mwimbi, achayembi.
0: Okay.
2: Wanaita ubati wa moyo ningawa wazinjwa phone hapa nade nipano zanibata moyo. Ndina possibility na kwanisa ubatsira. Ndio wanakwanisa ubatsira. Ndio jamu na buda mapatrosini one. Maindikaita utondi te kufamba porta a porta. Ndi difficile ku convince munhu ngasvika kuti nipano ndiri muimbi ndibatsireyo. Kuti muzika zangu izi ndishikutari ipo ndishikutari na disprezo. Ndao patrosini anada kuti aite kuibva open kufamba odani. Obva muzika yato kare kuti mbani yaliza muzika ine ngana ina ndina moyo ndiri kubva chido chakumbatsira munhu ine ona ndazibva mu radio ndiri kubva chido chakumbatsira munhu ine patrosini ine anakwanisa kuti kubatsira na moyo wense kunza kwa kuti iyo itotsvaka munhu kazhinji ma patrosini ninga ine yamba dzaita gogodzerwa musuo mshamarari ndi munhu wototi iwepo unenge uri pamberi kale iye alikuona kuti akasenza na yepo anakwanisa kuita lukuru anakwanisa kuita vantage na iyo enda uchiri pansi dano usati wadina dzina ndi difficile kuti munhu atende kusenza na iyo kunza kwa munhu mai mwaita kuzvipira na chido chachi.
0: Andi, nguwa zato zeta nchanje ilia shinyakaka, tina makani mazinji na iwe ese nguwa zato haziri kutendina na ife. Tuwita yale izi, hapo nkulangoti ankaoneka nyamusi unambatiri unamutambira na manza mairi.
2: Manza mairi, ndio andi dayatu emera.
0: Hapo kunza kwa kumandari mu YouTube kwa kualanga iwe nyimbo zoezi, wanazida wanazibatira kupi?
2: Podi kuzanibata mu WhatsApp, majimunu wani bata mu WhatsApp, pa muzikazo aningalupa garo singwenda mitigash. Pra kuti ndite kumtumira na WhatsApp. Nada ona timbana 50 and pussy então una pinda una megabytes zago
0: opina mu YouTube
2: mu YouTube no omo ma pana aplicativo majinji ana amba baixar música o quando pinda ma aplicativo né com lançar com data mu YouTube ali em simultâneo una sugira música azu ma aplicativo né ana baixar música azu quando nyola Elias Nyakaka zinabuda música isso zinovuzi yadi disponível numa plataforma de bots basi mugombare chumba kuna mata anapinda zanovora yansi kwenyamuzi
0: kwenyamuziono ant Elias wogoneka nguwa zata nchanje isi panainangu mivunza kwa tipasane se nguwa zata nchanje se goneka obvala oseletu namba za phone kuna yuwa wanahona kuta wakubate walangi enangu masoko
2: Kupeleka maitabasa, kuna Radio Msambiki na mkana wa andipasa higo kutindiwe kudzala tiza wa basa langu panu. Na wanwense wafona panu wachindipasa nsimba, nchiti mwari nga kubatisireni, lambani na minamatu. Apoyo zeanu, tida iemera. Na wea apoyo basi ya zuinu penangu mahali wachai, maji minamatu, mkalamba mchinamata. Mungu anakwanisa kuita minana mkati mwapinyo wangu utibasa ilori lirambe kuhirida wa masuli liende mbele nita ulambani mchi italubatisiru nepa mnengi mchinamata mwikawzi na la muyembe ilie chinyakaka kuti falu na mungu lirambe lichienda mbele dichisia numero zangu inatirio 87 84 82 509 ndina repetiri 87 84 82 509
0: urukutamanga ita mwenheleka nheleka
2: tá bom, 87 84 82 509 87 84 82 509 então diozo namba zangu za otipodi kundibata
0: kunza kwa enei hapana finango ya kutipinango na kakichinja
2: vodakoe yangu pandidaluza phone ndidadodeza phone and satin dire cooperari okay. Por isso andidi kuti ndisie zozino
0: okay.
2: Maji mofiterio iripalinya
0: okay.
2: Iripalinya mofiterio a qualquer momento podu pinda whatsapp nengi ndiri on então
0: okay.
2: Ndizo numero zangu
0: Waita basa wako Elias Nyakaka, tidaimera kutine, mulungu achapindira kuti basa lako loneke ilo lichendera kumberi. Tikuyamera kutine, kupira kwaro gole, tizawanike fititense, tichieva matanyu inangu ya kuiwa ditanyula kuenda kumberi. Wadikani hapachina mazinji, mwanya uyo vashuka kumhera, pansiko yemusiuno Marcos Nazario, ndia kawa emerera tichanga mwanya majaha, mwansiko yemusiuno ningansiko yoya sondo, tikana muyembi anavie Elias Nyakaka, tichitimula nyimbo zake za mugolino ili la zuru zwiri na makole makuma ili na matanhatu. Mazwita wadikani musala zwade, cho goda.
5: Moskospe Music.

atsere nezvidimbo makuma shano nezvino mwendidzongo wakunokimba mepo ya Radio Mosambike misoro provinsi Alemani cash to dimichimoyo kutsangana kwadri kuita mangwana natsikudai zvimangwana nemusi wesonda mazuma kumari nemarongo muna mwedzi wachiwabvogorera zviuru zviri zvine makore makumari nematanhatu muchino chikanga chambatsa karangwa pamutauro wechimanyika anhasi anofanira kuva nevindivhitore ambirai ndina rosa rdlingush tiri vaviri katauya takadengedzera urongwa unoti panguva pfemba mwe muchatera nawo pamutauro wechiputukese apfema une zvidimbo zvishanda varinga nawo pamutauro wechimanyika tikabva ipapo kavatiri tokusvitsira kuzviziviso mushure mwezviziviso chazongova uri mukana wekusimudza tsimbo kusvikira panguva gumi dzemangwanani mukanzazokupai chiratidzo chenguva iyoyo tazobva ipapo tosimudza tsimbo dzatinadzo kusvikira panguva gumi kana kuti panguva gumi neimwe ndaida kudaro wachatara nhau pamutauro wechiputukezi tazobva ipapo tosimudza dzimbo dzekuonekedzana nemi kusvikira dzaitaidzo gumi neimwe nezvidimbo makwasha nezvironga muna nguva ichazipira mabasa pamutauro wechimanyika ano mabasa akamirirwa ndivhitorambirai sekutaura kwandaita tiri vavirika tichatandadzana kusvikira kwakuchida kuzvidimbo zvitanhatu nechitaidzo tine remasikati rabai muinesu

0: ndize kupedza. Ndiri kuchaka basi jira rangu.
1: Ana, yura ndiri kuchemei kudaroko.
0: Alima, pano mazuva anochema maningi.
2: Asi kureva kuti aina unonzara.
0: Haiwa, wamwa zvakanaka.
2: Ana, aina kurumbwa chichema kudai zvazviri zvegapi. Ndisiye ndumbati.
3: Zvakanaka. Mwana wakarungama. Terama. Zvitambo.
0: Waima kuchema.
2: Onana, yura nukuzwa usoma wako basi. Iwewe waidikana basi kumupangizira rudo nukumuchekaidza.
0: Alima, inina ndina nguwewe kuzvita.
2: Inini ndirikuzvizwa. Asi mwana mudoko, unoda kuti isusu timupe mukana kuti azwe kugondeka nokudiwa.
0: Asi ndino mabasa akawanda maningi pamuzi pano ekuti ndiite. Uye, nyamasi uno inini ndanga ndakabatika maningi ngekubika.
2: Nyangazi kudai wakabatika. Ungabuya nainge zvaunonga chiitezvo. Kumusekerera, kumuchoda, kana kumumbungundira. Uye, nokuerenga naye mabasa ako kuti aena aziye kuti uri pano kuitira aena. Munangise mushobo waima ndiwa kuchema. Panguva yapo wamukana.
0: Uri mugwanza shamwari. Ndazviona zvinoku.
2: Saka tora mwana wako uye mupe padoko rudo nokumutekaidza.
0: Zvakanaka. Ndichaita kudaroko. Yuran, iwe uri mufaro wangu, mudikani wangu. Ukachema, ndinosuwa maningi. Ndisiye ndikumbungundira.
2: Wazviona musenzere wazvo. Aena uri kuda basi kuzo kuti uri padhuzepo. Uye, ukazvita nguva yese yaanonga chikuda. Mukorore wako uchakura nomufaro uye norugondo.
0: Ndiani usikadishi kumwana wake. Waita basa shamwari.
4: Kupangidzira rudo nokutekaidza mukorore wako kunoita kuti abambe kufara, abambe kutemba uye zvinomupa ramangwana rakajeka.
5: Unofanirwa kujenga zvakanyanya uri munjanji. Kushandiswa kwefoni pamune kukurukura uri munzvimbo idzi kunogona kubvisa kujenga kwako zvichizonetsa kuti ungochizonzwa kutswedera kwechidima. Kuwarairwa pamwe nekusajenga munzvimbo idzi kunokonzera matambudziko akaoma. Dai kana uri pedyo nenjanji, chengeredza foni yako. Zviri nani kuruza chidimbu chimwe chekukurukura pane kuisa munjozi upenyu hwako muzvidimbu nyana. Gara mukamufambo kakatsika nechitima chinonga chichifamba uye usati wadarika njanji tarisa mumativi mairi. Injozi kufamba munjanji. Kubviringidza zvinhu zvenjanji kwakaipa uye imhosva inozogona kukonzera kunonoka. Kuwedzerwa kwemutengo pamwe nekuisa pakaoma upenyu hwevagari vanonga vakatakurwa ngechitima. Dai kana uchifungidzira kana kuona panonga pavhiringidzwa, fonera panhamba dzinoti 084 31 11 060 kana pa

0: Ana! Ana! Wapedza kugadzirira kuti tiende.
1: Alima, ndadzidze kupedza. Ndiri kutsvaka basi chidarangu.
0: Ana, yura nurikushanda ikudaroko.
1: Ah, Alima, pane mazuva anochema maningi.
2: Asi kurei kuti aina unonzara?
1: Haiwa, wamwa zvakanaka.
2: Ana, aina kurumbwa chichema kudai zvazviri zvegapi. Ndisiye ndumbati.
3: Zvakanaka. Mwana wakarungama. Terama. Zvitambo.
1: Ii, waima kuchema.
2: Ona ana, yura nurikuzwa usoma wako basi. Iwewe waidikana basi kumupangizira rudo nokumuchekaidza.
1: Alima, inini handina nguweye kuzviita.
2: Inini ndirikuzvizwa. Asi mwana mudoko, unoda kuti isusu timupe mukana kuti azwe kugondeka nokudiwa.
1: Ah, asi ndino mabasa akawanda maningi pamuzi pano ekuti ndiite. Wiye, nyamasi uno inini ndanga ndakabatika maningi ngekubika.
2: Nyangazi kudai wakabatika. Ungabhuya nange zvaunonga chiitezvo. Kumusekerera, kumuchoda, kana kumumbungundira. Uye, nokuerenga naye mabasa ako kuti aena aziye kuti uri pano kuitira aena. Munangise mushobo waima ndiwo kuchema. Panguva yapo wamukana.
1: Haa, uri mugwanza shamwari. Ndazviona zvinoku.
2: Saka tora mwana wako uye mupe padoko rudo nokumutekaidza.
1: Zvakanaka. Ndichaita kudaroko. Yuran, iwe uri mufaro wangu, mudikani wangu. Ukachema, ndinosuwa maningi, ndisiye ndikumbungundira.
2: Wazviona musenzere wazvo? Aena uri kuda basi kuzwa kuti uri padhuzepo. Uye, ukazviita nguva yese yaanonga achikuda, mukorore wako uchakura nomufaro uye norugondo.
1: Ndiani usikadishi kumwana wake. Waita basa shamwari.
4: Kupangidzira rudo nokutekaidza mukorore wako kunoita kuti abambe kufara, abambe kutemba uye zvinomupa ramangwana rakajeka.
5: Unofanirwa kujenga zvakanyanya uri munjanji. Kushandiswa kwefoni pamwe nekukurukura uri munzvimbo idzi kunogona kubvisa kujenga kwako zvichizonetsa kuti ungochizonzwa kutswedera kwechidhima. Kuwarairwa pamwe nekusajenga munzvimbo idzi kunokonzera matambudziko akaoma. Dai kana uri pedyo nenjanji, chengeredza foni yako. Zviri nani kuruza chidimbu chimwe chekukurukura pane kuisa munjozi upenyu hwako muzvidimbu nyana. Gara mukamufambo kakatsika nechitima chinonga chichifamba uye usati wadarika njanji tarisa mumativi mairi. Injozi kufamba munjanji. Kuvhiringidza zvinhu zvenjanji kwakaipa uye imhosva inozogona kukonzera kunonoka. Kuwedzerwa kwemutengo pamwe nekuisa pakaoma upenyu hwevagari vanonga vakatakurwa ngechitima. Dai kana uchifungidzira kana kuona panonga pavhiringidzwa, fonera panhamba dzinoti 084-31-11-060 kana pa 084-33-17-164 kana pa 084-32-098-72. Chekutanga rutsigo, usabvume kuti kukurukura kwako pafoni kunge kwechikuyaraidza munguva yaunonga uri munjanji. Dzivirira tsaona uye uchengetedza zvinhu zviri munjanji kubaba hwedu tese. Kaminishi de Ferro de Mozambique, yechiwandudza masimba.

0: Halima, ndadu zekupedza. Ndiri kuchaka basi chidarangu.
1: Ana, yura nukuchema ikudaroko.
0: Halima, panu mazuwa nuchema maningi.
2: Asikure kuti aina ununzara.
0: Haiwa, wangwa chakanaka.
2: Ana, aina kurumbwe chichema kudai zvazviri zvegapi. Ndisiye ndumbati. Zvakanaka. Mwana wakarungama. Terama. Zvitambo.
0: Waima kuchema.
2: Ona ana, yura nurukuzo usoma wako basi. Iwewe waidikana basi kumupangizira rudo nukumuchegaidza.
0: Halima, inina ndina nguweye kuzvita.
2: Inini ndirikuzvizwa. Asi mwana mudoko, unoda kuti isusu timupe mukana kuti azwe kugondeka nokudiwa.
0: Asi ndino mabasa akawanda maningi pamuzi pano ekuti nditi. Wiye, nyamasi uno inini ndanga ndakabatika maningi ngekubika.
2: Nyangazi kudai wakabatika, ungabuya nainge zvaunonga chiitezvo, kumusekerera, kumuchoda, kana kumumbungundira. Uye, nokuerenga naye mabasa ako kuti ayana aziye kuti uri pano kuitira ayena. Munangise mushobo waima ndiwa kuchema, panguwa yapo wamukana.
0: Uri mugwanza shamwari, ndazviona zvinoku.
2: Saka tora mwana wako uye mupe padoko rudo nokumutekaidza.
0: Zvakanaka. Ndichaita kudaroko. Yuran, iwe uri mufaro wangu, mudikani wangu. Ukachema, ndinosuwa maningi, ndisiye ndikumbungundira.
2: Wazviona musenzere wazvo? Aena uri kuda basi kuzo kuti uri padhuzepo. Uye, ukazviita nguva yese yaanonga chikuda, mukororo wako uchakura nomufaro uye norugondo.
0: Ndiani usikadishu mwana wake. Waita basa shamwari.
3: Kupangidzira rudo nokutekaidza mukorore wako kunoita kuti abambe kufara, abambe kutemba uye zvinomupa ramangwana rakajeka.
4: Unofanirwa kujenga zvakanyanya uri munjanji. Kushandiswa kwefoni pamwe nekukurukura uri munzvimbo idzi kunogona kubvisa kujenga kwako zvichizonetsa kuti ungochizonzwa kutswedera kwechidhima. Kuwarairwa pamwe nekusajenga munzvimbo idzi kunokonzera matambudziko akaoma. Dai kana uri pedyo nenjanji, chengeredza foni yako. Zviri nani kuruza chidimbu chimwe chekukurukura pane kuisa munjozi upenyu hwako muzvidimbu nyana. Gara mukamufambo kakatsiga nechitima chinonga chichifamba uye usati wadarika njanji, tarisa mumativi mairi. Injozi kufamba munjanji. Kubviringidza zvinhu zvenjanji kwakaipa uye imhosva inozogona kukonzera kunonoka. Kuwedzerwa kwemutengo pamwe nekuisa pakaoma upenyu hwevagari vanonga vakatakurwa ngechitima. Dai kana uchifungidzira kana kuona panonga pavhiringidzwa, fonera panhamba dzinoti 84 31 11 060 kana pa 84 33 17 164 kana pa 84 32 098 72. Chekutanga rutsigo, usabvume kuti kukurukura kwako pafoni kunge kwechikuyaraidza munguva yaudonga uri munjanji. Dzivirira tsaona uye uchengetedza zvinhu zviri munjanji kubaba hwedu tese. Kaminish de Ferrod Musambiki yechiwandudza masimba.
5: Kumi nemwe nezvidimbo gumi nezvipfemba mune hafu. Ndasimusa kabwaka kakaredzwa ndi Marlene.

Wadikani Swensi iswi tiri pakati pakutine daire pano Peter Nyandiro and zingati zvaita kana uda kuyemera uyu kuito kuti tikwanise ife kubva mazinji aya kubudira kupi mutambwe iro kubudira mutambwe iro la Swalpo mukati mamaure nyamutsiuno izvi tichinanga musiku ya sondo paro dungwe la test africa riri kutora dungwe la tranches kapa company madungwe mairi aya wadikani kusiyana kwa maponto mairi basi tichiranga riri pamberi dungwe la tranche escape company mitambo iyo ya segunda divizao kukunda pano samanika kusvika pa zvino vanhu apa mitambo iyo ya chishano kana kuti kinta jornada

Massoco. Governadora we provincia Manica Francisca Tomás atenda zvikurisa basa rakabatwa nge chikwata chana adoko chebora rekuchenga munje kuatambi asikapindidzi makore gumi namanomwe kuerengerawo neatungamiriri echiumbano chinoona ngevarikuchenga munje munyika ino yemusambiki ngekukwanisa kutora nyika ino yemusambiki kakaita kuti iende kopikisana pamitambo yemika dzepasi rese kana kuti campeonato do mundo iyo mutambo ichaonekewo nechizwa kunyika yekatare mwedzi wagumi guru wegore rino. Francisca Tomás akaoneka achibhuya soko iri kana kuti abhuya soko iri nyamasi pakufungurwa kwemitambo yeana echikora mukati meprovinsia nemanika apo paati basa iri rakaiswa ngeatambi aya kutora nyika yemusambiki kuenda kumundia. Zvinopangidzira tingati hubaba kuabarwa ese nyika ino yemusambiki, izvo zvinoita kuti majaha mazhinji aonekewo inwa echikopera basa iri rakaiswa kuitira kuti asimudzira mabasa ezvemutambo mukati menyika ino yemusambiki. Panguva iyona governadora apasa simba atambi ari mumitambo yekutsvaka shasha yebhora mukati mwezvikora zveprovhinsi yenemanika kuti atondoedze izvo zvakaiswa ngeatambi yeselesao yesubza sete nyika ino yemusambiki. Makamaka kupangidzira kurwa pamwepo nekusvipira mabasa ari yese akaringaneona nemitambo kuitira kuti aemerere zvakanaka nyika yemusambiki pamakore ari kudaizvi kupinda mumitambo yakasiyana-siyana kuerengera yeunyika nenyika dzekunze. Amwe masoko anoti governadora yeprovinsia nemanika akumbira zvikwata pamwepo nezviumbano zvemitambo pakuti zvioneke zviri pakati pekuonera zvakanaka mitambo yana yechikora yekuizwa muprovinsi yenemanika kubvira nyamasi kuitira kuti asanangure atambi anozobudirira kuitira kuti aemerere zvikwata zvakasiyana-siyana zveprovinsi yenemanika. Francisca Tomás aoneka echibhuya soko iri pamberi peatambi anopindidzira ona kuchiuru nemazana manomwe awo ari kuonekewo nechemerera madistritu ese eprovhinsi yenemanika pamitambo iri kuizirwa mutaundi reshimoyo nekudistritu revandus. Apona ati provhinsi yemanika ino atambi angaita kuti asanangurwe aemerere provhinsia nenyika saka umwe noumwe uri kubva muchikwata nezviumbano anodikana kuti aone zvakanaka atambi aya. Tichibhuya ngezvemitambo, chikwata cheacademy ya football yemuchimoyo yakanyisanira muna Zuru mukambo municipal yemuchimoyo chikwata checlube sportivo nova jerusalem mabhora matanhatu chikadairwa rimwe pamutambo wejoronada rechishanu rekutsvaka shasha yebhora rekuchenga murenje mukati mweprovhinsi ino yemanika. Umweni mutambo wakaiswanira muna Zuru mukambo municipal macheje yakanyisa chikwata chipenson delgado yegondola ngemabhora matatu chikadairwa rimwe. Nyamasi chikwata chetrans escapa company nechikwata chetesha africa muchimoyo zvaita vangange ngebhora rimwe zviri mukati mwekuendera mberi nemitambo iyi yezvoradha rechishanu rekutsvaka shasha mukati mweprovhinsi ino yemanika. Muchitadoro wedistritu wegorongoza kuprovhinsi yesofala wakumbira atape masoko enyika ino yemusambiki pakuti abambise kuparadzira masoko anobhuya ngekuchengetedzwa kemagariro ekunzi kuitira kuti agondere ramangwana rakanaka. Apedro Musenge anga echibhuya neramuna Zuru kuatape masoko eprovhinsi yenemanika nguva yekuti atape provhinsi yenemanika akaonekewa nechienda koona parki nasionali yegorongoza. Amusenge akaonekewa neechibhuya manakire akaita utapi hwemasoko ngekuti unokwanisa kupanga ruzhinji zvakaringana makamaka nekuchengetedza zvisikwa. Masoko ekupedzisira anoti utongo wedistritu remakati muno muprovhinsi yemanika uri kuonera zvakanaka kutondoedzwa kuri kuoneka ikona kichiiswa maprojeto anongokwana kuitawo nemakumashanu namashanu ari maprojeto efideri awo ekuti pakuti asenzeswe pakabudiswa mari ngeutongi wenyika ino yemusambiki.
Rosa Kararadza mushitadora kudistrict remakati aonekewo naichigondesa kuti basa riripo rikuda kugondera kusenzeswa kana kagemari iyi yakafieriswi anhu kuitira kuti pasaoneke unoboroka pakuti agondere mari iyi kuwanda kupasawo anhu amweni kuitira kuti aoneke achiita maprojekti akasiyana siyana. Akararadza ati maprojekti anokwana kuitawo nemakumi mashanu namashanu akadya mari inokwinzira ku3 miliyoni zvinoti kash iyo mari yakabudiswa ngeutongi hwenyika ino yamuzambiki. Aya ndonangari masoko muchiuteya mugadzino.

mamwe jakanaka vanogogoma kubuda mukati muchipitari kuenda kumuzi ngenyi ngokuti zvinonga zvanyanya kushamisa sake mwari vochida kupa mari avatsvake kuiga chikamba menyomo asi vanozvikona chivanoita ngechekutenga ndiende kopa kunangana nganoendewa kuzopereka kune marengo zvinoita mwari mushandiro vanoita ngokudaroko ndekwe jimazwe chinene Paulo Bosane ndina Geraldo de Souza ndiye tekniko ndirikushandana naye mukati mwezuva renyamasi zivanye kuti Daniel tapakwa muchovho wechifambo chewairosi radio Musambiki ndiye anotwara kuvhiya nesu ndiye anotwara kuti pendeja mukati mujimuzi ngokudaroko tinotiramba nyemunesu vapurekete vanodeka radio Musambiki zivanye kuti makumi maviri emiseswa kuzovya nezviziviso gumi jose kuti akubeura bote ngokudaroko gumi naimwe masoko ngondimiyoshinda zofamba nezvirongwa zvakasiyana siyana kana pazvinoita dina zihu zvina ndapera kubhuya ka apasisina chekuemera chapanapa ngochokubungai dzandakara ndikaita kutaita tambisa maeke kubika kanyoyo mundaraunda yepirimero demai izvo zvinoitawo muna wamunozviziva akaema kadzi rake

0: Berta chimukunda changu nyamasi uno akatsokwara. Chii chiri kuita?
1: Baba, ini na Juju tinorumba tichigogomerana mazuva rese kuchikora. Asi yena norumba achindinyisa.
0: Mukunda, ngatizvigadzirise izvi. Ndichabika zvezvimabapiro zvehuku pakurarira.
1: Huku zvebaba. Ndaiti huku inoryiwa basi mumazuva emabiko.
0: Haiwa mukunda, unodikana kurya zvinotongo kubva muzinyama nguva yese. Huku ichakubatsira kuti unyase kubamba nokuti ugogome ngekukasika.
2: Juju na Berta arikuda zvekupikisana. Saka nyamasi uno ndiani chawina? Kosi. Piri, tatu,

0: Yeah, if he me kuna ibuni kaso na no kadi ba wanda me.
1: Zvaizo tukazvadaro kumuri kuti zvikuita mashandiredo azvino ndiona RM play.
0: Maona
1: aivongo kudare kuti kuti tizwe kuti vhiki rakapera muri papi munane muchiitenye uye ngozvo zvimaronga kuti muite mukati mavhiki icho rutabatari.
0: Ya, siguru taizvino zvindiri pano pamunda pano tuvasi kupura-pura mapira aya basi kuti tiende naye kunyumba. Basi mangwana aya basi tiriko kuno munda kuno vasekuru.
1: Muri kumaminda akabudawo zvakanaka marimwa.
0: Ya, marimwa aya yabuda zvakanaka yakudya tinayaona sikuru. Tinashaya kutengesa yakudya panyumba pano hatiyaona.
1: Ukurya anowanika.
0: Aya anowanika sikuru.
1: Zvino ngokuti neniwo ndoda kurya munawo here kuzondipawo inini.
0: Ayai sikuru mukaguma kuno vani dzokupai kwaria kuti mudzakajembo kasha ai sadza ai manhu emunhu.
1: Aiwa ndabonga uye ndatovanga ngokuti kanyi vari kuzvizwa kuti chainga chapera chimudheshikilo ino kudai ndeitozwi ndinozviwana ndakusitomukisa kubatana jei kuitira kuti ndibate jongwe muromo.
0: Ok ne ndakuzvai seguru.
1: Saka tipeitizwe kuti mangwana munoronga kuti mupetuke kumuzi munopetuka mana acho chikafu ndizvo.
0: Ya, tinopetuka pashipiri tinopetuka kwa kuenda kumuzi na mapira acho.
1: Mhm.
0: Ya, mangwana aya hati tiko kuno basi kupedzisa pedzesa pashipiri hati kuenda kunyumba cha mapira.
1: Munopetuka nawo mapfundi hapana chimweni chemunouya nacho zve hakuna zvimweni zviri mumaminda mumu.
0: Ah, kuno kuti tando ndorima mapira ayo gaya basi ana. Magwere na atakuno aibudi magwere mukomo tarima baba.
1: Abudi.
0: Aibudi.
1: Apana chakashata muzenda kuti ndizwe kuti munoda kutambisa kana kuti munosarangura ngoma.
0: Ine seguru ndoda kutambisa.
1: Tambisa eva munoda kutambisa sifasadaka gumi.
0: Imesha kutanga ndikutambisa wese wapurutani umwe ana radio Mosambiki umwe kumanika ndikuti wese kaatano. Barabo mukuna akazangwa memory atone kuna wana Jeremia Red Mark. Kuna abalo wangu Elidio August bora Marco Silva Ajuda Silva Anerefi Silva kubora pomwe akutika Silva na abalo wangu wese kutambisa umwe wa mili zindi tei Washani Elia, Adumba Kutumiwa, Anabela Joao, Uyoi Araujo, Benati Simbi, ali hapo pa kombezi hapo Uvanduzi. Na wale wese umwe alikuwa Radio Mozambique, kuti ngatambe Nobu Seguru. Na steni bindu kuti ngatambe.
1: Vari kuzvizwira kuvereketa kuti noita kuti vatambiswa mbadoro vasiya warga kubvira provinsiyo yetete.
0: Yeho seguru ndabonga ndikada kanganwa amuzengendwa ari kumudhaseresawo tange ngaatambe.
1: Vari kumuzwa amuzengendwa kumudhasere sound ndinogondesa kuti vari kunajirira kuti vazongwinawa mukati muchirongwa.
0: Yeho ndabonga seguru.
1: Tabonga tambanya mukati muprovinsi yetete mukawana mukana vye muzotiona manika mono mune zvakawanda madhumbe madima makatapeya nozvakawanda.
0: Ayai siguru basi yani wa mwezi kuya uyo andoti ndisike kumwe kusiguru ati taona ne vafuna vako kusiguru.
1: Vianye mukaguma kunene munoti wanira pano.
0: Yani zvinisa zvikuma kuoperati mosanzigo ati tapone ne siguru.
1: Gumanyi maizviziva here kuti takabva mukati mumabhairo taigara mberi merodhi mai zvino taamugara muno mudhorobha muno muwairosi muno.
0: Maona zvinopusa chaningauya momoka haazvinopusa seguru.
1: Ndizvo munyepe muzaya.
0: Nada handisi kunyepa seguru asi ndinokurongera seguru wati ndigume kumwe.
1: Nanjirai kuti mugume takamuemera kunena.
0: Yeo ndabonga seguru.
1: Ndabonga ngavatambe vese.
0: Yeah, we got it.

0: zinji ngvari kuNigeria kuti vazokuvabote pa 84 27 63 8. Vereketa kuti noita varipo vaguma ndoti ndauwe. Jeusiku ndiani muri kupi?
1: Fernando Juan Dzembe.
0: Kakadini Dzembe?
1: Ndinane uri bona.
0: Zvosho nibate mukoma Fernando Juan ndizvo.
1: O Fernando Juan.
0: Kakadini Dzembe?
1: Uri bona.
0: Kuri bona Dzembe. Tipeitizwe kuti vhiki rakapera muri papi munane muchiitenyu wengu zvivi zvamunoronga kuzoita mukati mevhiki rotabata raidzva ramangwana.
1: Rakapera ndiendesingasinga emazinomedo bhireji mangwana kaambosingasingazve.
0: Munoshandira papi pakona?
1: Matoro mbokupadzepadzira mova kuti zvigare muzeni.
0: Ndoviye mangwana kuzotora mova here ngokuti kuneno jodi wangu vazukuru venyu kuneno.
1: Ngojabatirangu.
0: Ngojabasi.
1: Ngojabatirangu.
0: Ino ndaiti nini? Ndo zvakanaka. Kushanda kwakanaka ngokuti munhu anoshanda unotya kuba.
1: Zvona hanzi.
0: Tipeitizwe kuti kutambisa hama nemajishamwari nekusanangura ngoma ngochapi chimunoti ngocho munodemwa?
1: Apa ndamboita ngananganani?
0: Itai ntizwe mukanango wenyu uwo kuti mutambise.
1: Kutanga ndiri munasoteke niko.
0: Tabonga.
1: Ndikaze izvidio paswari, izaura fosu, na teni bindi, na ime kudemiri vimpeji. Janeria ndenda kamizora imba kutumiwa dia ibano ivale rui ija gusto vunga wacho zenda charemba ne sarundi zonga tindisinda semana yakanaka apedza.
0: Haiwa tabonga tambanye Dzembe, yo mabasa ngafambe zvakanaka mukaguma kumaminda apatrawo moshande zvakanaka munaona kujete mangobacha.
1: Tabonga zvakanaka.
0: Tabonga. Zvinoita kufamba kumabasa, kufamba kwenguva. Tinoti kumurimese vanodika varadio Musambiki. Apa guma umweni ndinoti ndauwe.
2: Ndauwe.
0: Jeusiku ndiani muri kupi?
2: Jeusiku kunomukena Luka Gumisani ari Nyambisi.
0: Kakadini kubhayira unyaurire vaLuka Gumisani?
2: Kunongweno zhava kupfefa-pfefa zvemvura asinyaotopinza mhepo daizvo.
0: Kutanga kayo mhepo inowanda mhepo ngosvo zvinoita nguva yekuna yatokwanawo.
2: Yatokwana mabhachi zhabasepe yangu yakona dhura maningi kuti mugozo musika 28 achamutiki.
0: Achamutiki wodhura.
2: Ane atanda kuda kuenda kuchikora kuda kuti zvekusimira-simira zvekupisa-pisira kudoko. Maningi.
0: Ngoipi nota yamunopa paradio Musambiki kubvira paudakara pa 20?
2: Nota ndingopasa paradio Musambiki? Kuna isusu ndingopa nota pirimenu ita sete.
0: Zvakanaka.
2: Ngoenda kuti pa 20 ndigumepo ngoenda kuti kuna zvimweni zvingodini zvingoda asa zvimweni apa anzinozvipadzi. Akura pula tiki pade munhu wese ndinoshupa ndio Musambiki. Maningi mimi nguti mwanangu idakalira kunya idakalira kwa munhu unoshupa
0: munhu unonesa munyepe
2: ngonesa.
0: Ino pane zvinodakarira vantu zviripo zvimakambozwa here kuti zvinodiwa zvakati kuti zviiswe tione kuzopuwa nota 20?
2: Zvinodakarira vanhu izi ndinenge ndichitwa nyakukona dai kudai ndinamukana umwe ndati vatangofona maningi muradhi kudai. Akura nguva dzimweni kuti pamweni anofonesa mukana wedu kuti panye nguva mukana uyu kuti anodini aone kufona. Amweni anopinda haafonesi ngoti epa anokanda hao kashpeze muz grupera habas muz gajmini zina ya da ponis agora mina nanga chponis ngutu ndeza mutemo ngongori mama ningi me agora mina ngutra mukana u ponisa ya u ganda ha muz gajpeze adi asa asa ponis ya gamine sha mama ni ali wa mali sha binti ani ya nutubara nazo te kana du ya ponis ngi ali ali afunguri zo ponis agora saka pas no di zos ponis sha bras toma
0: Aiwa razika soko uyetarizwa ngokuti vanoti mwana asikachema unofira mubereko.
2: Unofira mubereko ndakuhibya kuti kuti zvikasiriso. Unganyerera zvizvi zvoshata.
0: Aiwa tabonga chitipaitizwe kuti vhiki rapera muri pape munane muchiitenyu uye ngozvipo zvamuri kuronga kuzoti muite vhiki rinotanga ramangwana.
2: Kita tu buat yang kemarin pada menjadi lista, tapi dah se, bukan aku nak buat ingkudin buti, kita pada logo, kami nuri nono pindah.
0: Mana dango mayan?
2: Ada, pasalnya obet di pasar.
0: Mana obet di pasar, goma yang mana umfundi sewenyu basya, mana yang mana yang mana?
2: Nada, ini mendi de para maning, macam yang gua ayah.
0: Aiwa tabonga kudai kuri kuti andiye pano mutisanangure ngoma yangu basi mukafona chiri chido chenyu zvinonga zvakanaka asi podiwa kuti zuva rimweni muzvisanangura zvivaimbi vamweni ngori jakawandisa ngoma
2: kenako isiwo pikiro zvoti rade ndafutangura zvadzimeni zvako maita basa
0: aiwa tabonga ngavatambe mukati mundaraunda yenyauri iri Mochiti makavata movata makapurukira ngokuti vakushata mwoyo variyo kunja iyo kuberereyo.
2: Angachiposa kuti ya maningi mezi maita basa eh.
0: Tabonga tabonga. Kubuya kuti kuita tirikubva mukati mundaraunda iyo Nyauriri. Tichivereketa hedo namukoma. Zvatakuita pano ngozvokuti Zvezve kune mupurukiri wagoma kubhuya kuti unoita ndoti ndauya.
3: Mangiro.
0: Jeuse kongorani izwe.
3: Nanda ikungiri nani mchiro ini mandagirosi.
0: Izu ngorani.
3: Yuzinda breu jimusi masinde distrito vanduzi.
0: Kakade ni kudistrito vanduzi.
3: Ata kuno kwa muto mforono chiro ikona kuchimua mshamarari.
0: Kudenu zhoshio ni muremukati mundaraunda ipi uo vanduzi.
3: Vanduzi ndiri bairo dzanove dyotu kuri pashikola ezebro rambo kudiwa.
0: Pakadini pashikola popo?
3: Panda parinana mshamara pana zvokunetsa.
0: Ndomasoko ndimwe muri nhambo nedhorobha.
3: Nada masoko hapana zvakashata tapinda kuti tione kutungamidzana tichipasana masoko.
0: Rakapera kudini fikirenyu muri pape munane muchiitenyu uye ngozvivi zvamunoronga kuti muzoita mukati mozuva rekutanga ramangwana ruviki.
3: Ya indakapinda ndakandirumita zvimabushika zvangu kumundinoita basa rokutengesa masingere nemashitaka saka ndakandirukita basa irona zvino mangwana primera zora zvikwatorora ndokumuka futi kootema masingere ndotengesa vanduzi
0: munomatengesera vanduziyo
3: noatengesera muno vanduzi singu pambuteme tikai
0: pakanaka munombovaona vekava matambo
3: nekuzvizwa baba
0: Ndati munomboona navo here voka matambo.
3: Ya grupu kwa matambo akawanda, aripo matambo anogara kumakora. Kamba ngo viral.
0: vanogara mubairo dzanove dzeutubro mu
3: dzanove dzeutubro zona yepa pashikore vavo mazite hawo ndio asipane wakwa matambwa ndinoziya mene kuti dai manga mataura amwe mazina kuti ini nditori inatoraro pano padzanove
0: ndakuzomuverengesera mangwana ngokuti waita usiku vamwe nava ndikuverekerwa paradio
3: zvakanaka zvakanaka muchamarati nada maita basa inini ndapinda muchirongwa kuti ndimbotambiswa angani angani
0: itai ndizwe mukana ngewenyu
3: ya soki ndoda kutambisa iri basi mondikandira kangoma kangu kandinoda mani kuti ndikazwa zviya ndikusinza ndakabamba masinge
0: zvakuzoshatira pakuti mukasanangura zviro zviviri vatanga vaya vakati ndindasarira suri
3: ndinotambisa iri basi
0: vasara vatanga vaya vakati ininiwo ndadiniwo kuti ndisanangure chingoma ndinoona zvevantu vopereka zvekufona pano
3: ino zvakanaka nyamasi mirai ndisanangure kangoma kandinodeko mundikandire kangoma iko ndao ndikazopinda porodra zvei ndozotambisa hama nematamwari
0: zvikadaroko zvinoreruka tabonga ngokuzwisisa
3: ya mundifangirawo kangoma kaivo maeri kanoti fiyo meu nawe meu
0: ivo maeri fiyo kie meu nawe meu
3: ya ndiko kangoma kandinoda mani kuti ndikazwa masengere ndinoandunda ndakafara zvokufaraziya
0: tinozoenda kuna ane chingoma ichi
3: ya kangoma aka kandikura ese ari kundikurutana ese anoziya bro James Masimbe mbarwa pano pafanduzi kumakora ngaatambe kangoma ikonaka
0: aiwa tabonga mukoma tambanye
3: zvakanaka nemiwo mondibatsirawo kutamba kangoma ikona mbedurisi ndinokada manyingi ikona kakapepa munopinda mustudio mondondikandirawo nguva nhando
0: ndaida kuti ndikakande kangoma kanaka zuva rimweni so ndikada kuti ndikarangarira zvakanobhuya kuti mwana wangu asi wangu
3: karutaura zvakawanda mushambare kangoma ikonaka
0: kanovereketa zvakawanda zvokuti kanozondijungurusa
3: saka pakaenda zvechi panopinda pekuruti ndinokurutana radio yechimwoyo ndochiti pamwe nikangoma iko ndichakazwa asi kazhinji mazuva apinda pano kaisoisa mani muradio mazuva ano akachaisungei kangoma ikonaka
0: ndikazopedza kuvereketa naye maeli kuti ndipetizwe kuti waida kuti kudini akandiverengesera gwinyisoro zvaida kuti abhuye
3: ya
0: ngozvo zvinoita mari yakona yaperera mugwanja pa ndaida kuti ndinase kuzwa kuti fijo kemeu nawe meu ino ndodini rengu kuti zvinoda kunase kuzvizwisisa izvi mwana wangu asi wangu ngenyi izvi mwana wangu asi wangu ngokuti handizi kuenda koteya pondo here mwana wangu asi wangu ngondava yekuti handito kumusapota here zvapapi asi wangu ngenyi varipo vaguma pano ndoti ndauwe pafoni ndiani
4: halo
0: halo jeusiku
4: jeusiku jeusiku
0: izvi ngorani muri kupi uye ngozvipi zvimafambira
4: mukutaura nazhiri to vitori nyaumba kubudira kunyauchi rodada shware svitobharwe
0: kakadini kuti svitobharwe
4: hakudibowa mushamarai
0: kuzoti 64.08 iri bom
4: ha iri bo
0: ngoyo muri kutizwa ndiyo
4: nani ndikuzwa ipaonda media
0: murikutizwira paonda media
4: ah
0: zvinobhuya kuti fm iri kubatana zvibinga mupeni kana kuti komori airipi kuguma
4: napano fm inonesa maningi
0: asi mambozwa yanyu vamweni venyu vari kuti iri kuguma zvakanaka fm
4: ya mene kuvhira kwesi tiri pakati panapa
0: muri pakati nopakati
4: ya tiri parokaradhadhi yeshwara panyauchi panapa
0: zvakanaka tipei tizwe kuti vhiki rakapera muri papi munani muchiitenyi uye ngotovi zvamunoronga kuzoita kutangira mangwana waita muvhulo wokutanga kubasa
4: ndatopera kwasondo chishanu ndanga ndiri panyumba pano mugobera ndikari pabasa zuro nyamasi ndanga ndiri pabasa futi mangwana kukaedza ndibasa basi
0: mangwana kukaedza ndibasa basi
4: ah
0: chitipei tizwe kuti munosarangura ngoma kana kuti moda kutambisa hama neshamwari
4: ndosanangura ngoma
0: munonga muchizoti munoda yani nguva yakona yakakwana
4: munondisirawo ngoma ya Noti Musunga Thai.
0: Musunga Thai kuti kudini?
4: Shop Africa Musunga Thai.
0: Shop Africa Musunga Thai ngoma yatinongatawana hedu.
4: Ya ya.
0: Tabonga takuzomukandira Shop Africa Musunga Thai mbaye mbaye pano. Zorani zvakanaka makapurukira wireless radio Msambiki.
4: Zvakanaka.
0: Kuzvichinoita tiri pano kuti tibhuyisane nevazhinji vanokuva bote pakuita 4-8-27-63-8 kuitira kuti tizwe mazhinji mukati muntaraunda ngokusiyana-siyana kacho. Kukuti Radio Msambiki inoguma nhambo nonhambo, tinoverekera nevantu vari tete vari katandika, tinoverekera nevantu vari Chipunga Bhera vari kupi kupi kupiyo. Tinovereketa njaka nevazhinji ngokuti toda kuzwa masoko mukati mundau dzakawanda. Asi tinoti vantu vazhinji siyanai nemasoko magumbu ngokuti yani kuti varipo vanoti vakatsvasa muntu. Materiari apinda hakuna materiari yomuntu anopinda. Mwari basi ngoanga bvisa. Ndowe pafoni ndiani muri kupi?
5: Hello.
0: Hello, Jeusiku. Morum bairro 25 de setembro kuvanduze kakadini ku bairro 25 de setembro
5: na dagurna
0: kurnane tipitis kufikira kapera mure pape munane muchitenya
5: nyamasi ndikubasa mangbana nune ndikubasa tambe weza ndonda kumasoro mbo masima
0: zitsunga mangbana mwenda kumatoro kusimasima vitsunga. Kudai muri umweni maizondisimira wanokota yangu ngokuti ndiri ndambo kuneno.
5: Ndinosima kamake ndinoisima.
0: Ndovia kubva kunaye ndinovia nechimutani. Kare vantu vaiponesa kudaro vaiti anonga auya netsunga ovia nechimutani choupfu.
5: Ndizvodi kamake.
0: Kare takaziva kainga kusina dambudziko riyani rekuti muntu unotambudzika kuenda kotsvaka kotenga chigubhu chemafuta. Maite mukatenga chigubhu chemafuta pamusi penyu avaona ndikiti
5: wende
0: kutochinjana kuti mafuta utwire zvakadaro kubazi vantu veitopona.
5: Izvo kare zvaizwa
0: nyamasi yakusha tipeiti izwo kuti vhiki rakapera muri papi munane muchiitenyi.
5: Ya bizu zvinda taura izvinati nyamasi ndiri pabasa mangwana tambe redza zvakandisenza kupatoka
0: atapira masoko mukazwa mvunzo wapindiswa kare rinokaviri kubhuya kuti masoko atapira chitipei tizwi kuti munoda kusanangura ngoma kana kuti muno oda kutambisa
5: da kusanangura zvangu tsimo
0: munonga muchizoda chani nguva yakona yakakwana
5: ino ndine shida hangu orwa mutsvudzi bvuma bvuma kuchembera.
0: Inozoenda kunani ngoma ino ya bvuma kuchembera?
5: Inoenda kuno mudzima yangu uipana.
0: Zvakanaka tabonga. Tabonga zoro ranyu makati kwati kwati nokuwairesera radio Msambiki kuitira kuti igume mukati munjeve dzenyu. Zvinoita vapurukiri vuradio Msambiki kuzika njakadi pasi rese pa www.rm.co muvanotizwa mukati munyika yese nopasi rese. Zvotoita ngezvekuti varipo vaguma pafoni endawo wendiani
6: Manele Kizito.
0: Wairo siri pedo ne mwendiri kuzwa kuti iri kupendesa nekupendesa. Vamanuel Kizito muri kupi? Hello. Yatopera mari yakona apa tazwa kuti tabuya na Vamanuel Kizito. Vasharuka vakati chinonaka chinodhura. Ndaroko kunodiwa kunajira chimari chakanasa kukwana kuitira kuti mukafona mupene mvunzo zimweni zvotina jekunene mukakona uchidavira. Tinonga jekumbisa ungwari wenyu kana kuti ruzivurenyu. Izvo ndoita ngezvekutenda uwe pafoni.
7: Joãozinho, Benjamin, Benjamin, Faduku, Kuchitunga.
0: Kakadene Kuchitunga.
7: Ah, kunotamba, si ndiri pakwatiri kongereso pano ndanganda shaisha kutaura hangu.
0: Muri mukwatiri kongereso.
7: Ehe, kumanika.
0: Ndinokuziva kwatiri kongereso, kwatiri kongereso tinonga takasota gwanja rumachipanda tiri pedo no no alfa ndegandizvo.
7: Ehe, ndizvo isusu tinonga tikukona nepaumanga apa pa bazarokare paumanga pa Dona Maria.
0: Ah, munokona ngo pa Dona Maria.
7: Ehe.
0: Aiwa zvakadaro kuzvakanaka. Ndinokuziva kwese iyo kwatiri kongereso. Ndinokuziva, ndinoziva kasamapara. Munokuziva kasamapara imwe?
7: Ndokuziva ho.
0: Aiwa zvakadaro kuzvakanaka. Tipeitizwe vhiki rakapera muri papamunane muchiitenyu.
7: Ah, ndanga ndiri panyumba kutangira chiposi chaperecho ati kusvika nyamasi domingo ndanga ndirubaya mabonde. So nyamasi handizi kubaya puriki ndanga ndirugereja.
0: Nguripi soko raperekeja ndima ya nyamasi?
7: Mapisarima wani pa wani.
0: Yei jijisa kutiite nyere.
7: Yangari kureketa kuti musafambe no anhu asina kuita zvakanaka ba.
0: Kaya musafamba na vandu vasito kuita zvakanaka.
7: Eh, anotaura zviro zvisina musoro.
0: Mhm.
7: Eh.
0: Azvisi kushata ngokuti zvikadai zvinokomba kuti takuchizofamba takazwa kuti ndiani asikaverekere zviro zvakanaka. Kudai ngo vandu vaya vanonyepa kuti kai mukatwasana na munhu umweni. Munongaranga kamujiyo jenyo, vaya ni vandu havaiti kufamba navo.
7: Anoshupa kufamba navo. Hey.
0: Aiwa tabonga chitipaitizwe kuti munosanangura zvipi kutambisa kana kuti munosanangura kuti mudangoma.
7: Ndidoda ngoma ya rakitembo.
0: Oda ngoma ya rakitembo yekuti kudini.
7: Kureketa kuti ndaitengesa maponde ndosvika ndo atosvika pokundatenga karu mukadzi mukarumo anarumesheyo.
0: Munozorangarei ngoma iyi?
7: Ah, ndinotsumba zvakawanda maningi pamararamire pamagarire nozvinoitika munyika dai.
0: Mm.
7: Eh.
0: Aiwa tabonga tinoti ivanyi nosiku wakanaka makapurukira radio Mozambique ndiyo number 1.
7: Kuti ndimu wa makande kwa atakambu buya nimi kushitunga papa ya mwishitora nyaya bonde.
0: Meivere kaita tripa radio ndisho.
7: Ehe.
0: Takavere kaita tripa radio titi munu viane bonde kuchimoyo ndisho.
7: Ndakazo basi kutenda kuchimoyo so mungazoto ndibata ndirumanika ombasi.
0: Takazo tsvaka kuguma manika kuitira kuti tionane ngopedo.
7: Eh, munozotora numere dzangu dzokudaro muri kudzona kwenee mondibvunza musikazvisini zvomudetali basi.
0: Ndiri kutozviwana panapa apa ndakuzochitora panapa apa kana kuti ndikakorera kuzviona ikajima foni yopano ndakuzobhuya naye muzenge ndikwavana namba yenyu.
7: Aha.
0: Ngosho ndichaita panapa.
7: Maita basa mapo basa pambiri motambisa dzinza renyu kumuziyo ngaritambe mogara nawo mana maiyo zvakanaka nomhurizo modzichengeta bho.
0: Vari kuzvizwa ndichaita zvomuri kuvereketa ngoti zviri pasi pomunamato.
7: Ndizvodi.
0: Tabonga ngavatambe rambanye mune wireless radio Mozambique mpango mandipa anga ugare uko muri.
7: Maita basa.
0: Tabonga. Soko rakagwenya zvakaisha mwari yako nge yainokupangira ngwarire zvakanaka mujimai kumuziyo kuti vazhinji vanorangarira kuti mujimai kuti wakauya pamuzi ngokuti ashaishe mujimai kuguma pamuzi zvinobhuya kuti unotoshaishawo asi unodiwa kuti aremekedyo kugara naye zvakanaka zvondoita ngezvekuashira mupfumba ari mupurukiri endauwe. Hello?
8: Hello, hello, hello, hello, Data.
0: Boys naughty, boys not.
8: Wano di mabidi hoshoni.
0: Tabidi hoshoni ndiani.
8: Muno buya na wona baba wenyu amakumbu ze baba ero kwati kutubiri mtombe zitisiji sundeng.
0: Ndinoti ndabonga baba ngokuti mazivano amukanganwe kumusira vana venyu.
8: Ndikakangana kumusira vana vana vanozoti handina baba.
0: Ndako kubva wangwambo ndinozviona kuti yaudi kutorerwa Alice.
8: Aya ndidi kutorerwa ndida kutoita kuti ndiye ndiita kumburuka here zveita kuzvidini.
0: Ngozvakanaka mukwambo unodikana kuti aite mukwambo akarongeka uye asikakanganwi kumusana nababa ngokuti ndikakanganwa mudhorobha muno munozozvizwa kuti watorwa mujimai wenyu. Munomuziva zina rake mujimai wenyu?
8: Erize, erize.
0: Mukwambo ndichamuripisa ngokuti kanyiyo tinoripisa mukwambo asikazivi zina romujimai wake.
8: Ai, ndine zvitere ndakasomboni bata zvine, nemusomboni bata zvakanaka. Anofanira mitauri yake.
0: Ndakuti mazuva ano ngokuti chachiyongo, chiyongo achirambidze kuti mubhuirwe zina remujimai wenyu ngokuti mutemo ngozvaunovereketa. Ndikamubhuira zina remujimai wenyu nyamasi handichapindizve hai.
8: Ndivire izvi.
0: Nyorerai muchifoni menyu momo munyorera mujifoni kuti Alice.
8: Aha, zvakanaka izvo, watodidziwa kumba.
0: Alice
8: rumuno.
0: Urimo Alice ndizvo.
8: Zvakaita kugutirana.
0: Zvakanaka baba, muri mukwambo wangu ngokuti mazonditorerawo mwana wangu. Tipei tizwe kuti vhiki rakapera muri papi munani muchiitenyu.
8: Sikini la nuli nuna ndakafine sana kwa mtapelisa pata emboli matusi nyamasu tumina kudumingu tumia tumbo zorora nyamasu ndo kato wata ndakato gara pala penga tata mbukala hiti mbu tandara
0: nyamasu amu ziku chinta chiara ngondino mzee amu chingwina katolika nyamasu amu toko enda kujeke nishin
8: na nyamasu anditoso ndasubati kango ndiwata so enda gire isha matuso yon eshu kwe jangu na jipiri kato chikiri kato mbu siyana nasu
0: Ati
8: ekure jagona nyundo yaka amambo ajati ndo izvata amambo vano bala zvese.
0: Amambo vano ashira mundu wese ndinozviziva izvozvo.
8: Ati dipara nazvo kuti amase domingo uno tikati mangwana takuenda ari kumundo chipadze chiye achiemi.
0: Achiemi chipadza.
8: Kuti matoro ako nambeva chakati kholo. Jagona chiri kune ini ndicho chino vandi kuti zvavesinga vatingodzishaka kuti ndimbopera hati.
0: Jadi nekuti jiteiwe tione kuti tingawana muriwo.
8: Ngati jiteiwe tingachitia jeito tindotsvaka kuti yakatorimba katozvitsvaka tangamba tijiwana.
0: Tsvakai kuti jiteiwe jirimbwe jiwanike chimwene chinodiwa ngochokuti nguva ine yashata yanguva yombepo. Vana ngavasimbire mabhachi kuitira kuti zvihambe kugwanjira kanaka uye tinoda uchi.
8: Ndiona kavana.
0: Dai wazowa nika uchi panapa maa kuzotipa masoko ngokuti isharupi jivana madoko.
8: Kujivana madoko, niko jirumbi chakika.
0: Tipei tizwe kuti munoda kusana ngurangoma kana kuti maa kuti mutambisi.
8: Nindu dambu tambisa pangu basi ngangana ngito wana zizu gita chakona.
0: Tambisa nye mkana nguwenye wese umu.
8: Tanga, nindu tambisa marikutuli, ee, paradio, mfambiki yoto, yoshidulu, manika.
0: Tabonga.
8: Ndambisa matekeni kwa kutopfanya fanya mabita au ipo bangawa ndikuti vatenda vanyuti ne vasinja kuti varikupfanya vantu.
0: Tabonga.
8: Ndiyo ndambisa namukaji wangu ndosambisa makona ndambisa vese majibaba vese vali yari kushimo kasingeta mukaji wangu vatambe nemimi ngamari bora.
0: Tabonga.
8: Naona masiri naambia washi ingawa tambi. Ya alikina masupa gawata.
0: Amuchadi kutambisa vamweni vese.
8: Ah ndo tambisa kama wese kuti ndati ngaumunga umwe hai baba. Ai ya singa hapa jimshimwe makazala padondwa napa vakazala vakaji ingashita mujiki.
0: Maizati ndinotambisa 7 Dabrili kuti ndizive kuti munotambisa mujimai wangu ku 7 Dabrili.
8: Ya, 7 Dabrili. Ndawa tambi.
0: Aiwa, tabonga baba. Tinoti zorani zvakanaka uye rambanyi makati kwati inowairo saradi. Musambe kuitira kuti zvizinji zvigume uko muri kudangu magumira zvinoita kuno vamweni.
8: Na ndato dzakira ndavachato guma ngoti utaite tika muchipitali havamba hanani.
0: Chakanaka tabonga.
8: Ah vasinungura kamali dzasati vabuda zvemuchipitali nyamasi.
0: Aiwa tabonga.
8: Ah tendai kamanda tenda kamwa.
0: Ngavatambe vese.
8: Ndona ndikwanja kuda chukira musoto dzipu, he? Vaguma.
0: Ngosi tinoda kai muzusi kavhakachirwe muzu wakarema.
8: Wangalemba shio shakazo tibata wa majana kati papa dopado.
0: Aiwa tabonga, tabonga.
8: Matikeni kuona saiku watambisa, tibatambisa mani ni matikeni kwa kufanya.
0: Variku jizgo ya variku tibai bai ngu kuta vagumi havo mnomo mandiri, mnomo ndino shanda ndegase. Matikeni kuvariku tibai bai kubuya kutivada karandisho.
8: Tabonga.
0: Ngosu zvinoita chakadi kuvereketa kuturi kuita ndabva madombe omo kuvereketa nomukwambo wangu ngamakumbuze mukwambo wangu. Zvitoita ngezvekuti ndizwe kuti vari kuguma vari kubva ngokupi. Si tiri kumuzwa mukati mativi marongo munawo nyika. Kuti ndiye shire ndauye ndiani undoverekita naye.
9: Masarase.
0: Zvaushoni ndiani undoverekita naye.
9: July Alberto Spiro Primero de Maio.
0: Mukoma July Alberto Mubairo Primero de Maio kubeya kuti muri Primero de Maio kana kuti muri mudhorobha muno ngondiri kumuona. Aiwa zvakanaka mukoma July Albert. Tipeti zvekuti basa rikufamba zvakanaka.
9: Ndoita padopado kwapeno pamure.
0: Aiwa rikufamba ngokuti mukaona renyu richifamba neredu rinonga richifamba kubuya kudai muri munthu andinoziva kuti wero simunoramba munaye uye amuvindhambo nomasoko. Viki iri rapera takuti tibate viki rakaita idzva. Tipeitizwe kuti ngozvipi zvamakaita viki radarika uye ngozvipi zvamunoronga kuita viki rotakuamba mangwana.
9: Viki rakapera tembo tanga tiri mabasa ba rona ratidondo tangere asa pamberi ba
0: pamberi nobasa
9: zviro kwazvo.
0: Tipiti izgu kuti pakusanangura ngoma nekutambisa ngochipi chenyu apo.
9: Ya masungara kuti sanangura nga chingoma.
0: Maizoda chani chinonga chechenda kunani.
9: Ndaida ngoma ya like macheto. Inoti uchaka mhosha pasina.
0: Kundi manikija kutenda zvandisina.
9: Kuma zvandisina.
0: Inezenda kunani ngoma.
9: Ngoma inenda kuno zinzarese rambia magwio na ese anonamata egreja apostolo Nazareta de Mosambiki.
0: Okay.
9: Chilo pashu.
0: Ndabonga ndichaona nene ngumba yemba yangu kuti ndichazoti ndibhuisa nenemwe.
9: Zvakanaka.
0: Aiwa tabonga mukoma July basa pamberi.
9: Maita basa.

0: ndakutenda shire mpurukiri wakupejisira ndauwe.
1: Hello,
0: ndiani?
1: Mai zaida
0: kwarto congresso. Kakadende kumanika.
1: Kuri boho.
0: Chitipaitizwe kuti vhiki rakapera muri pape munane muchiitenyi.
1: Aya vasha ndina kuenda ngu cheche inga ndiri kugomo.
0: Kugomo ndikona kusoto ngokuti handiti mainga muchishanda basa ramwari.
1: Ndizvo vezvo.
0: Haiwa zvikadaro kuzvakanaka. Chitipaitizwe kuti mangwana kutanga kuvhiki robasa. Ngozvipi munotonga kuzoita mangwana?
1: Mangwana anonga ndiri pano chitatu ndobva ndichaenda kumunda kusunga uko.
0: Haiwa zvakanaka.
1: Ndonje.
0: Pakusanangura ngoma nekutambisa nguchipe chamunoti ngocho munodakarira.
1: Ndakutambisa.
0: Mukana ngewenyu tambisai.
1: Tatambisa mwana wangu Johnzini Benjamin Faduku nari mwana wangu Ridia Zaida Agostinho Madarena Shavitu Enia Nambuya Barai mamangu Nambuya Faduku nyazani yangu na mkoma angu Givi Denias nezinzare sere kwa Faduku nese ndino pinda na mcheche nga ata ande
0: kwa mwono pinda na mchiyara chipi sinaracho
1: zioni kishtown jemsambiki.
0: Aiwa tabonga ngokuti
1: na pastori wangu zwa na Ruizi. Maita basa.
0: Aiwa tabonga ivanyine usiku wakanaka garanyi pedo ne wairo usiku itira kuti zvizinji zvigume kumuri.
1: Akanaka tinotenda.
0: Tabonga bye bye. Vapurikiri vanodeka varadhiyo Mozambique tinomuzivisa kuti mukati munyika yeMozambique ijakwana nguva gumi naimwe.
2: Radio Mozambique, Manika.

0: Berta chimukunda chango nyamasunu akatsokwara. Chii chiri kuita?
1: Baba, ini na Juju tinorumba tichigogomerana mazuva rese kuchikora. Asi yena norumba chindinyisa.
0: Mukunda, ngatizvigadzirise izvi. Ndichabikazve zvimabapiro zvehuku pakurarira.
1: Huku zvebaba. Ndaiti huku inoryiwa basi mumazuva emabiko.
0: Haiwa mukunda, unodikana kurya zvinotongo kubva muzinyama nguva yese. Huku ichakubatsira kuti unyase kubamba nokuti ugogome ngekukasika.
2: Juju na Berta, ari kuda zvekupikisana. Saka nyamasi uno ndiano chawina. Posi, piri, tatu, enda.
3: Berta, Berta, Berta, Berta, Berta, Berta, Berta.
2: Ni Berta wawina.
3: Berta, Berta, Berta, Berta.
4: Izvi, azviti. Iwewe Berta, ausati wakambondi wina, waita kudini.
1: Kajinji kutirikuri ya kuhuku kumakangu. Saka zvinoku ndakuza kunyasa kubamba. Uye ndeshika sika kugagoma.
5: Itai hingana isusu. Ivyai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuita ndaramo. Nurudo wakawanda.
6: Maisabo, mashvida.
7: Itanto mu.
6: Mashvida, maisabo, mashvida.
8: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
6: Maisabo,
7: mashvida.
6: Maisabo,
7: mashvida.
6: Maisabo,
7: mashvida.
6: Itanto amor.
9: Alima, Alima, Sara chamariangu.
10: Ingano siripi kugarisika, uye wechipedza mabankea. Unotamba?
11: Ndirikuda kutambira maikuru kumbeyo. Ndirikuda kubika chikafu kwacho kuitira isusu. Asi pabazari pano huku dzakona dziri kuita pinge kudhura.
10: Audiki ngei muriwo wezvingiya ngiya nozviropa zvehuku. Zvakachipa maningi uye zviri nyore kuzvona.
11: Zvingiya ngiya nozviropa kureya kuti aona nozvifarira.
10: Anozvifarira shamwari ngezvekurya zviri nyore. Asi visikaiti ngekunaka uye zvechipo tongo. Ndinokufundisa mabikirwe azvo.
11: Zvakanaka Sara, ndichazviedza.
10: Nditembe shamwari yangu, aona achaufarira.
11: Maikuru, nyamasi ndabika muriwo wezvingiya-ngiya nozviropa zvehuku.
12: Alima.
11: Maikuru.
12: Chikafu ichi achiri kuita pinge kunaka. Makurukoto. Unodikana kundikoka kakawanda kuti ndiwe kosusurira pamuzi penyu pano.
11: Mwaita basa maikuru kuya kwenyu karumbwa kakanaka.
5: Itai hingana isusu. Idyai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kui.